Alléluia. Alléluia. Katumuse mitima jaffe maso ga Mukama. Ngatumusinza tumugulumiza. Daudi atugambe nayingiranga mu mpya za Mukama n'okusinza n'okwebaza. Kubanga akoze ebikulu. Akoze ebikulu.